0: Act 1. Hit music and information.
1: Manunggo
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegabarin semuanya?
3: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
4: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
5: Hits Music and Information.

0: Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Free music, day in, day out, it's all yours.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Stara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian anak-anak Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information. Istara.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

bisa hubungi kontak Presence 0821 404975

0: American information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue sekali nih. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya.
3: Jangan dong, udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
6: Radio.
0: Istana.
6: Istana FM. You're rocking with the best.

infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Arek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
0: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita di 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
2: The number one radio station. Always a better music mix.

Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: 101.1 Hey Music and Information. Hah? Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
4: Eh, jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
7: 101.1 Hit Music and Information
6: Radio.
7: Stara.
6: Stara FM. You're rocking with the best.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
2: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita,
3: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM.
0: More music at night.
4: Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: 24 hours a day.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng sama Robin dan Pici nih. Nah, bagi kalian yang mau join atau mau request lagu nih,
2: bisa banget di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: The number one radio station.
4: Always a better music mix.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, jika kamu yang merasa diri jadi bagian dari Gen Z, terus bertanya, apa ya kira-kira makanan yang terasa enak dan populis kali ini? Nah, di sini kita bakal ketemu dengan apa yang disebut atau diistilahkan yang rasa fusion global dan eksperimental. Apa sih itu? Artinya di sini, kamu kaum Gen Z lebih menyukai rasa kombinasi yang berani dan lintas budaya. Jadinya kaum Gen Z merasa terbuka untuk mencoba pengalaman soal kuliner baru. Ada begitu banyak sih ya kalau kita sebutkan satu persatu. Ya katakanlah seperti fusion Jepang atau es krim karamel miso yang rasanya juga serasa manis campur asin dan masih banyak lagi yang lain. Lepas dari itu semua, terus maunya kita jadi tanyakan, kayak apa sih selera kulineran kaum Gen Z di bulan ini? Setidaknya akan ketemu beberapa poin dari itu semua. Apa itu? 1. Sehat dan fungsional. 2. Berkelanjutan dan etis. 3. Inovatif dan fusion. 4. Gak lupa pastinya yang Instagramable. Nyaman dan cepat. Juga yang punya nilai unsur nostalgia.
2: This is the number one internet radio station.

0: lihat di itu DKK tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Robin sama Pici balik lagi nih. Buat kalian yang lagi nunggu, mending request lagu dulu gak sih?
4: Bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram di @istarafm. Stay with Robin dan Pici.
5: This is the number one radio station.
6: It's music and information.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The music never stops.
2: Hit music and information
1: on your number one radio.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih sama aku Robin dan juga
2: aku Pici
1: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
2: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
1: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877 9036 5617.
3: The number one radio station. Always a better music.

0: 'Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Balik lagi nih sama Robin sama Bici yang bakal nemenin kalian seru-seruan bareng sampai beberapa jam ke depan. Oke, bagi kalian nih yang mau joinan seru-seruan bareng kita, boleh banget di @istara_fm, baik di Instagram atau TikTok, atau di nomor WhatsApp 087793656177. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
4: Estara.
5: Estara FM.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

rumah tamu. Tamu selalu tersedia untuk itu. Supply batik krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih sama aku Robin dan juga
2: aku Pici
1: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
2: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
1: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877 9036 5617.
3: The number one radio station. Always a better music mix.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Hai arek Surabaya, sama aku Fania Istara. Mau gabung? Bisa banget, langsung aja di chatroom aplikasi Istara FM. Yang gampang banget ngunduhnya, bisa langsung ke Play Store ya. Terus juga kita ada di WA di 087790365617. Atau nih pengen explore Instagram dan TikTok kita, bisa di @istara_fm. Kita juga ada kok di Noise dan Xpace Radio. Banyak loh platform kita, langsung aja gabung ya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: radio station.
1: 24 hours a day.
2: Good music and information.
0: Radio
2: Istana.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Kamu masih bareng sama aku, Fania Istara. Buat kamu yang mau request lagu, langsung klik chatroom di aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036561.

0: 101.1. Hit music and information. Malala Yousafzai, gadis muda yang jadi simbol global untuk perjuangan pendidikan anak perempuan. Malala lahir di Lembah Swat, Pakistan, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kelompok Taliban. Di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan seringkali dilarang pergi ke sekolah dan pendidikan jadi hal yang sangat sulit untuk diakses. Di usia muda, Malala menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut untuk menyuarakan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog secara anonim untuk BBC Urdu. Dia menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan perjuangannya untuk bersekolah. Blog ini menarik perhatian banyak orang dan membuat Malala menjadi target. Tahun 2012, Malala berusia 15 tahun. Dia coba ditembak di kepala oleh seorang anggota Taliban saat pulang sekolah. Serangan ini bertujuan untuk membungkam dia. Tapi Malala tidak menyerah. Ia selamat dari serangan itu. Dan justru insiden ini semakin memperkuat tekadnya. Setelah pulih, Malala tidak hanya kembali ke sekolah, tapi juga menjadi advokat yang lebih vokal untuk hak-hak pendidikan di seluruh dunia. Tahun 2014, Malala di usia 17 tahun. Dia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang bisa menginspirasi kita dari Malala? Keberanian dalam menghadapi ancaman, kekuatan pendidikan, dan jadi bukti hidup kalau pendidikan jadi hak dasar yang sangat penting dan mampu mengubah hidup, bahkan dunia.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
1: Radio.
2: Istana.
3: Istana FM.
1: You're rocking with the

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
2: Arek-arek Surabaya, kamu masih ditemenin sama Fania Istara. Okay, buat kamu yang sekarang lagi gabungan bareng aku, lagi dengerin aku siaran nih, boleh banget langsung aja request lagu favorit kamu di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga mau lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Kamu juga bisa dengerin kita lewat streaming online di Radio Box, Radio Garden, Nice Radio, dan juga Express Radio. Jangan lupa juga follow kita di Facebook dan YouTube kita.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Ramu selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9875.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: And now, it's time for a back in time.
2: Good music and information.
3: The

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Masih sama announcer yang setia nemenin kamu buat dengerin lagu terbaik dari koleksi Istara FM. Halo Rek Surabaya, bareng sama Fania Istara di sini. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa banget langsung di Instagram kita di @istarafm, atau kamu juga bisa lewat WA di 087790365617. Dan juga jangan lupa, kita juga ada YouTube loh di @istarahitsmusicstation. Langsung aja di subscribe.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan beda.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Buat yang baru gabung di frekuensi 101,1 Istara FM, salam kenal semuanya. Kamu ditemenin sama Fania Istara. Di sini aku nemenin kamu mendengarkan lagu-lagu hits dan juga lagu requestan favorit dari kamu semua nih area Surabaya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja request di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lihat medsos kita di Instagram, TikTok, dan juga YouTube serta Facebook di Istara FM, okay? Kita juga ada menyediakan nih buat kamu yang di luar jangkauan Surabaya lewat streaming online di aplikasi Noise Radio, Radio Box, Radio Garden, dan juga X-Space Radio. Kita juga ada aplikasi loh di Play Store, cari aja Istara FM Surabaya. Nah, di situ bakalan muncul dan langsung aja kamu install, okay? Stay tune terus di Istara FM ya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat

0: lihat deh tuh DKK Sitamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu.

bisa hubungi kontak Presence 0821 404 9875.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Meluncur dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya. Kamu arek Surabaya masih ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja arek Surabaya, kamu bisa banget request lagu di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram kita dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube dan Facebook kita ya arek Surabaya. Kamu juga bisa dengerin Istara FM lewat streaming online kalau ada di luar jangkauan ya. Kita menyediakan di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio dan juga X-Space Radio. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabungan sekarang yuk.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
4: Always a better music mix.
5: All day long, constantly.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau

komunikasi dengan konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas? Kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: The number one radio station. Good music and information. Always a better

0: 101.1. Hit music and information.
1: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya, soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RX Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
0: Istana FM.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah enggak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas, kayak capek aja tanpa alasan yang jelas? Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Enggak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out, it's all yours.

Di era digital, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. More music in the

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

0: lihat di itu DKK sih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm.
2: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
3: Good music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, nengak telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
0: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VKOM Unitomo Surabaya. VKOM Unitomo.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
2: This is Good Music and Information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Dari Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan Robin Istara. Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram. Dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music mix.
5: All day long, constantly.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Wow, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: di kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya. Iya, kamu masih
1: sama Robin
0: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya. Pastinya dong, di mana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita ya bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi di mana lagi nih, Win?
1: Di jalan. Bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
0: Pasti.
1: Lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istara_fm. The number one radio station. Always a better music man.

yang berdiri sejak tahun 1985

mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual, Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio, Laboratorium Fotografi dan Data Digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya, kamu masih ditemenin sama Fania dan ada
1: Robin juga dong pastinya.
0: Kita nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan nih ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, lagi nugas, lagi kerja, atau lagi nyantai nih ya Bin ya.
1: Jangan lupa tetap stay tune di Istara FM ya. Nah, kalau kamu mau request lagu, titip salam, masuk aja ke Play Store, download aplikasi Istara FM, atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617.
0: Kita juga ada loh Arek Surabaya live stream ya di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Box dan juga Radio Garden buat kamu yang ada di luar area Surabaya. Langsung aja join ya. More music in the

more music in the mix.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
1: Number one radio station. Always a better music mix.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hit Music and Information. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo-halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
4: Rovin dong pastinya,
3: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
4: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
3: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
0: More music next. Now, this is what you call music radio.

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: di kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
2: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
2: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087-9036-5617. Beriklan Istra 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-5617.
3: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Welcome to the Galaxy Arts.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: station, 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Seni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Halo Area Surabaya, aku Area Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-90-36-5617. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio.
4: Surabaya Music Station, Istara FM.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

0: dari kawasan Kampus Sunitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara. 101.1. Hit music and information.
2: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
0: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara. Istara FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Seni Tomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box. Surabaya.

0: Solusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, back to the music. Hits music and information.
2: Non

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita @istara_fm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio

0: Lihat di itu DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

sisi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: This is Magic Radio.
2: This is Oddie Murs.
3: Hi, we're the ones.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That is fantastic.
8: 101.1. Good music and information.

0: dari kawasan Kampus Seni Tomo, 101.1 is the right music and information.
1: Barengan sama aku Arya Istara yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita @istara_fm, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, nengak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
0: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 8.

0: San Kampus Unitomo 101.1 is the right music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X Space, Noise, dan Radio.

0: beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Istana. Rasakan bedanya.
1: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu

bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo arek-arek Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.
2: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
3: Istara, number one.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu crusher.
0: Oh, batu crusher ya. Jadi batu crusher tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu crusher, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu crusher yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan

negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional. Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian. Ordnungsamt, peraturan kota. Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: The music never stops.
2: Good music and information
1: on your number one radio.

0: lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: kau. Ramuan selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

0: berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
4: This is Star FM.
3: You're rocking with the best.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata. Oh, kedesir rumah.

melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Istara Hit Music and Information. Robin dan Maya masih bareng arek-arek Surabaya nih.
1: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: More music next. Now, this is what you call Music Room.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
1: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
0: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: Hits Music and Information.